ya apa ya kemari apa ni berkat kita kalau bersuara pansus ini orang yang berkesan. Selasa kemarin penyelesaian kembali Rusia Eropeli sampai pada media Rusia Luxembourg Foundation di situ sudah berkomunikasi besar berkesan. Antara yang dari Republik Tengah Eropeli sampai sesuatu sudah selesai total Rusia dengan tidak begitu besar akan menjadi Eropeli Rusia pada media Rusia Rusia pada tempat mereka kuliah. Antara yang sampai hari ini sudah berkomunikasi besar terhadap orang.

0: memasukkan murid ke dasar tanah dan cara mereka berdiri.
1: Dan
0: masa pula berakhir akan serta murid berkorban dan semua dirasakan serta murid berkorban sakit serta kesehatan. Semua murid berkorban di sana di sana ini. Yang terikat murid di sana.

0: kemudian misalnya tahan terdapat saya kemudian berbicara memanggil lanskrit secara mesin ambil secara kosong fungsi bertara menama plek mesin dengan dasar sedap jadi kisah ini karena saya pemilik sama rupiah telah kesehatan juga saya pemilik misi kawan mesin itu saya cuma apa lagi khabar bahwa saya apa mata atau pelukar ada tak
1: Thank you.

Cemetery, asli tempatnya orang besar berfaham berbeda. Semua properti dari bidang pada tempat asli selatan, juga di sebelah selatan di mana itu. Semua properti dari bidang pada kami berinvesti untuk kawasan pasir semua ini dan di sekitar negara sebagai tempat pertemuan. Hampir tiada sesuatu yang tidak sampai sahaja. Bisa menjadi mungkin asal itu hampir tiada sesuatu yang baharu. Hampir tiada orang yang berakhir. Apa yang boleh semua pada pandangannya? Orang yang ramai ramai yang tiada sekaligus tiada ayat ayat yang berpesan tiada hampir tiada semua ini semua. Jadi kami akan bersukari selalu air, bukan sahaja bukan jadi sebegitu semua. Namun, kami kerja terus terus untuk kami kerja baik, bukan sahaja kami kerja.

0: YouTube bala FM duara saya cari sampis.
1: Kisah di mana lagu pedalta ku pernah kisah lagu bisin nirmal pernah sama ego lagu pedalta ku ia pernah ku paling kepadina mana siksa bersiara perhaina asal tidak saksa saat itu adalah mahu aku sapa naku pak semanir negarom tanah pun aku negarom